0: Holma Polito, Ukiuni Chosen Sikani, Nakurati Inui, Ama Mamu, Yalam Mamu, Isitumito Inui, Nanisa, Bato, Ukiipo, Pamisan, Antiki, Inui, Isitokin, Sinokin, Pakilita, Kataka, Sang, Sang, Sang, Sang, Sang, Sang, Sang,
1: Nata stekani katimana pigiap tilugutana 15 kilatengat tamani katimata katimana katilugit yakalun ni niati tamani sibata pero wasuningani amatautana kalun ni me yuginga salaman abba tekani tunga sutitilau me mata kuninga katimaya prosema unique tamani maka 300 inni matit inni tamanga katimaya prosema unique
2: Ulla chair, when I make the money cutter. Satana, Nulipo, you were a colleague, and pick you ticket to take Kuala, Casimay, pick you ticket to it. Too much a quiet jack to Tamang, a colonel, Nuna Boomer, Nuna Chinon, Amatau Takua, too much a charity, Nuna Tuali Mami, the man Inuit, Nuna Gandhi, when I make a colonel to a watchy. Amma tau tunga so koi tiak tau tama ko inna ko tiu. Amma lo tama ko tui. Ta ko lo tama ni kete maya toksi mayun. Ilagi tiu pun, ilagi tiu. Amma tau ka ko yau si mayun. Tama nunak tiu aming. Ta ko ilagi yau lalas kami tunga so koi yau. Cukup tami. Kalasi miu Amma tau kana tami tunga so kuyung mi yuta tama ni kasi akalung ni. Tay ma kuwe so tiak tugut tama ungak si magatsi aku ni aluk ka unga si tualung mo tau tama ungak si magatsi tabung katiti katitak so si magatsi nalagay akso si nalunang itok ukalagay akso si lo nalunang itok ikayo katiging niyak tama na pitutigidlo ikayo katiging niyak Si bunik sa tinne ino kutibo pito tigit jugin. Tan na ila katidyo tigit jabo dalaw na ako tinga inwe tapere nunak juami iman na ang iyumi uko sa kamman. Kanwe tiyuni tinne kinakuni tinne. Inwe nunak juami tamane kutik timuto yutigot. Katinga katigit katta. Aktua katigi katta. Nunagaya bu pidju tigidlugu. Ima kuti bu pidju tigidlugu. Siku taman aktua katigi ju tigaya bu. Ukao siak pullu. Aktua katigi ju tigaya bu. Suka ima taubang nganyaluk. Ilagi tui. Taima siyam makpalya si mong mata. Nunak juamun. Kau yung magal waktugut. Nunak juamun katigi kal waktugut. soklu kana tami dan mami tama ko ajiging itu gamam koti bu tay me ko wakti ju ubagulli inu yutigun abik simang itu kau yang mana aku kutemu tay mana nunak yang mengu kati inu yutigun gamam makakal wakti ku ajiging itu ni kisiane inu yutigun abik simang itu gun nalunang itu nunak kutibun abik soklu ungasik tu mitu aru jugun kisiane katinga jugun mani amma tau kau yang majukun katinga tiga jugun isu matjugun ubah utau katinga tiga jugun so kau yang mau kita tu mitu aru negri suk tu mitu aru Taman nuna gaya bokau yang magat cikun. So kau matau isu makak cikun. Katujak katik pak cikun. Taman nabi juri cikun. Amatau isu makak cikun ajiin. Ajiin cia me isu makak tuin nau cikun. Si mumu ak pelia yuma cikun. Tamak kuah kateng uti gaya bu piju cikun cikun. Okau sakput piju cikun cikun. Nyaki waktu buat pijat tiga juguit, elak pasak buat pijat tiga juguit, amma aktuah tiga tiangnya buat pijat tiga juguit. Kau yang majuk ukir tak tumi utau kata, kau yang majuk ukir tak tumi nunak tak tumi, kanok teman nak pelajar gaya kata buat ukir tak tuk, kau yang majuk. Pula katingin itu yang iman, katingin katingin new juga temani. Kaya maman na ubago katangutik tugun, ilagik tugun. Tana nunak doa ilak tabun. Nunak doa po, pigaya po taman na pikjuang man. Amma tao kawi mayugot. Ubago katutya katikya kutta. Sangi naksaw yugun. Piyon nang nakang naksaw gayak tugun. Saya memandang ketimbang kita ikhaj juta gila pun, kata ngucap pun amiswari. Nunak juga mengucap pun, kata ngucap gila pun amiswari. Zaman nasik jadi mak tautuk tu. Soalnya, akhirnya mengetahui golong mata suri tahu kata ngucap pun. Mana? Soklu abik sama yau kau juga waktu gol, kalau makati ingat cut pintu tinggal juga kisahnya ubah gol abik sama itu gol inu juga, kau yang mana aku bertemu, inna aku tibun, uka katang mata, inna aku titinik, kau yang mana ingat ubat tinut, nalu nasi katang mata, makuk tu juga, makuk tu lu. Sibun sakat yak pun, tahu ngah. Tema teman nak inuin okau singa, caputi sima jaga kapun. Okau sak buka caputi sima nak lu, nolak jual lima. Aji kungi keluar tu kota mana, kisiane katengu tiga kata. Amma tan napi yak sakaya pun mikit cung itu. Angay yung makik. So kaya ma-ukiok-taktok, asidjak palyeng man. Kaw yung mayunya walay gata, asidjak palyeyok. Ang matawak,

0: Ko anu nak juang miun, tamau nga ukiok tak tumiu tau ngicun, tau tu peliang mata, ukiok tak tumiu tening. Sama ko agama magaya bot, pilih ke peliang mata. Sama ko aru yang ni aku mau yut pilih ke peliang mata. Kau syak tu keluar lo pilih ke peliang mata. Sama nak ukiok tak tuk tau tu kau peliang man. Kisian ni. Uwagot, inuyugot, tamanang may utawang innaktugot. Noon akalataktugot li tamani, ukiyoktaktumi. Taman na pibigyawa kayabot, tukisiyo may innaktabot, taman na ukiyoktaktum, kanok pilga kayakang mga tigot. Taman man, uwagot, ismalaw kayakang pugot, katudya katigluta, tapirigluta. Tama tu mana ngah ukur tak tung. Tama mana pintu tinggal tu tama na inu katigi jawab, pibik dua ngubuk. Ukal la katigi kutta, katujak katigi luta ni pibuk sengi nak sayun nak tung. Tama tau ikayu katigi kutta, nuna la kutibuk sengi nak sayun nak tung. Aje aku ingin keluar luta, nona aku tiga jatuh ni kisah ni. Tema neruta sengi nak sahul nak tu. Okau sekut, picu tiga jiwu, tu keluar semabok, katinga katigi kini kining. Ukur tak tu mula sahul tigun, nona tu aku lahanak mula sahul tigun. Tema ukau katigi lo kuing keluar tu kisiani tu kisio makatigi kata kuwe anak tu. Ukau katigi ingin nak keluar putaman na pibik dua magayok memian kuwe sokatam. Mana ikalung ni kuwe sok tugun temani kasi upi kuwe tiak tugun temani kasi. Tana nunan lepau jabut upi ko si tiak tok taman na upak si magasiu nuna bumi inu inu nangan ni nuna tuwa lima medyo so kay ma tana sangi juti gaya bu nuna le katuja katigya kagotigi gatigon mana tan meyo na pidyo tigilugo kuya libunga tamane kachi ay sisi ku tamane mata da angayo ka nuno tunga bit president ta kwalo jigingi tu kuya na mega tamunga nilakti taw gama ulukat yang na kusi
1: Jangan ya kalau ni mayu ke jangan salah mana apa tengah suci titi logo katimana kita sampai ke laut di lembur saka yang namanya si mana people leh di saksoni alam memata utam mego tetap nona botunga bikonet angin yoka Gloria Ulupsi ada kanita katimana kat lugit tu sa ni yang menyebut namun katui bila kaji kuda taman ni kini alam memata inunik kanu ngai katima yu guma tuan negosi kanu gasugun nani amangas tu sabi gini amajabun